0: Baik, besok saya akan melaksanakan. Terima kasih, saya ingin di sini, ya, please.
1: 404-85, 404-85.
0: 3-5-5-5.